laku yang ala bago da yang aldingan terumbole, ada yang aldingan terumbole kerek kiwas aldingan kit kundu nas kau asat turleage. Nansi dok aldingan kit kau tak kedai ngoreti. Na ki aldingan terumbole, aldingan kit si kundul asa kedai ngoreti di, nan dok aldingan kit si kundul alangis kinyasi doratul le rol. Alang kes kain utama kerkerka kuang dia ilang nubu dinesipia kuave kuasi ba dieng orre ini nang kien utama ditin ini alien kawe. Na kila utama dio kila utama nama gal kila na kila utama si gal orre na kerangan kuas karnaba. Kila utama al orre togenge nama sasongage ki dayang aldingan trombole namas aldinga songwa kundu naskao ilaing alang kila utongas kerkerka alkaingge na kita alkaingge kila utongan dio alki kao namas aldinga asa ore ditininge bas ila orrenge delin ore kering kwagal askarnaba ili abuzi jauri na kila aldingan dio nama ila alding simeke wala kaya alding tarike Nanamak dilo tulen karek nas kelkam ay beleng. Lianamak kan surunga si kimu ila namayar kwan kriya gud wala kalkiraye. Namarandok si longa dingan kwa

na torik albaduo torik albaduo kenga na inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang anan majira kitingi kwa najani ala won won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui yebanje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi ni yi Joel alang yao marang asa jawla nalo itle jangwi ala yijala logis gisi it jawli alang jija ide wa ala ken kisaring kanini nama kare waragal uto dok akamiha yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si yawla suru le nama ken kungi pali walalo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lojegil nakira sowale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ide Damascus nama dojika nang won belezi sa setiel nama ye namas eri it longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin jingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkaria anas ye ala du ela na yesi inwo tani yesi jegila la anas namas inkwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanyet ala yepya kwa ngiri Jerusalem na ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ira karotia wo namas enkwa ala jawi

Klein naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi giskana namang alangis ila borun kwa apanga dok naka dok sing auli ye dok alang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng bia wong kwe alagis jisi longa alagi jangutieng wonke alagis gislonga alagi jamutien namai kasi adempia alang gi tani lo jegil lianamas won berenga kaljam danam won berenga kaljam ida sal sinama eridik nui poi nama lo jegila ye nama worik kera nama koro irto lia danamnu ami nama tani kakire ea. Sal namas kwasi dimaskas gudbad. Ide sal ki urtutungang songwang di ong. Lea nama masigle nyanga nas kwasi gudpaliti. Nas kwasi gud empali ye asaki uongkwe kaitie. Kila nyet ala dele elabele kelkamie namas asonga firye ea. Kwa nama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wong kwezi kripulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namasa sunga perige enga nama in engil yendu ye aiba ala ning gurutim kela kwasi iriu al wong kwe ala ning wong kwezi irikarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kela kwasi ti alguzi abiden kai kila kwasi namas kien urtutungale pini ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan utonga kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungwa apanga nama loto kol nama inkasini alansasi esigal namas engil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke majira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyama nama enkwa alanki wong mayirang apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkan na bazrakari nama ela alansi yesi nyingi namas majirasi nkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali dimaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uon kwa na. Ye ide nama ning si kidik. Ide namas kidik korki. Ye nama in imo alang yesi. Ye nama in engil alang yesi kawe. Alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe. Ye nama sasi adden kawe napingi. Ila tasle uon loonga nama nye taras kain.

bay la ko ngala tero kel landa mitil le kisimo da mitil te mereng riskin de na ko unni karin ajawete ba ine riskin de duosi nasbelen duo al kwang ki kwang ke na kwel alang ay eribi eri andeni na eribi eri anamba yeki na eriyasi yang dubasid long anandeni na ilayin na kwang nui karing ajaweti ba na ine kwakininin songwage ora songwale mandang ora do pisingin al kweli alang ota nyet kenge na kwakerna asakim na kwakiralan abakwa den ratulle ko rurba kwasi kering kawetia kwasi kering kawetia nan kwasi kundia na kwatulle otangang jurgulong ara akerengene na ide kwakiralan kerek yemba ken sikolue kien ora dokena sikolue ananya kwale swatulle na alang kien ala kwale swatullege na kwakerna otakerna sa kimba nama yang nama dia le kueli ini imitirin dia otak semua kini otanga semua kini nadek nama iti al dua otanya dan susu square alan sieke na keng alasan keimba na dek ira pingiti na kuasi DBMP pingiti na kuasi DBMP na ini nama kel na toto kirsimo nama ini kirsimo in dua riskin dia in nama kuera landen sursi otanyet zakwa kein alambas alambakenge na lobe lo abenya ngare kwa lot de klekol alang kan sikangare au abado baladike na kwa kwan kwa sikangania abagale long na dok ridike na kwa kwan kwa kurizgana yena mambereng alambasonga ere yetkania

bodin worale ñet undul nama elayni na riskinde kerek ye ba uda kit pi alan kwasi darren pi nalon ale lon orele worale lon na den suringi dok yero lia alkwangota bono to ngantare to lepia dogesi dok bakitia kan kitia na kwangota ami nan toyo asan dala era nama ide jiddu lo men jang di ngoreti bas eritu lejo di ngoreti bas eritu lejo eritel jitti al jaba marangi o na ji jusun na jamba kit alang gi kwa kolue an dala jang marang al gi kwa kolue na jang alang kwanto janni na taringa kelan jaw wala gal kwang duringa si jali marang dala o na jamba ni ay na bindi sindu jusun dama elayni na dioye kwa sigiti na jeba dore ayang real kwa kana somayo marangi bandin te wutulen ke otang rajarang dandalangita.

wingala aldingan trombole aldingan trombole ki kerek bas aldingan tulenga kundul na ki aldingan trombole aldingan kitsi kundul ala ki daing woreng zitili nansi dok aldingan kit kundul alang gis kinga si dora tule rol alang kes kain udonga kirkerka kwang ndiyo ilayen nubu al dinisipia wabe kwasi bekiye ngaldinga ini nang dok utonga ini ditin kwabe kwasi bekiye warrenga ini nang kiye udonga ditin ini aliyen kawe nakila udonga sigal orrenga kirkan kwa askal ngaba kila utonga al orreto ginge nama sasoage ki aldingan toromole namas aldinga songwa kundul naskaw ilayin alansi kila utonga kerkerka kit arkayenge na kit arkayenga geba na kila utonga diyo alki kaw dik namas aldinga ge na aldinga orre togin delin namas ila orrenge delin Orang akan ngangkua askan ngapa? Ilya bezi jawin. Na kila aldingan dio, nama ila orang simeke, walaupun ila orang tarikke. Na nama dilo tulen barik nas kelbam, dia nama suring hasi bingu. Ila bayi alkuan kamera good, walaupun gerai. Na marandok. Si wakirang aldinga kau, longa ding, ilain anasik kain kekata.

lo taurale asakurunga as keba ira lo si namen karini gudia ye namas kwase inkwa alang udonga jitangang ja kundia walagal alang katienganja kundia namas tunga nas kwase gut it paleti aluo kwel ilang nasuo takipia alang ila losi hakimem pia njon namas ila duosi alawo kwe azaya den rimmen pia mintorik dodik nama judiang putfuo uruladi nama in beleng asa wosi doratia ba asa yesi dora bang alang kwa ila dorasi kabe neke kia jonin juringa namaki nyiru kawe naden gertum alie rigel alie rigo namaki dharma kawe denu alie amengi namaki denu alie amengi namakon kain nanasun dei kenga kwa nama borun songale kele alan yesi kagila kamia yai beleng ye namanin jurusdim di namanin jurusdim kele nakwa di min judia kele nakwa di gal min demale kele nakwa di gal min longa karangale kele mirro yerdun le kele namas kiningi yeng al udonga jitenga kawe nandok al katinga kawe leajon nama yangasi rodio dio natia kini marang albajon jagila no wong beleng kwang urtutunga songa kundula yen namakwa dige nain keria dui na nayen dok kundula alang tiakin walagal alang jon yang asi tiapia.

na toingo alambaw matar nansi do iti enga. Alba itirik kol namakwa ongal kele na diyo na duo kabi na toing alang ilingi duo robo kena na nebrising iri unye. Yen nama kwelingi alang musang kili kela nama kutu yungul alandeng kili kela ilang na kwa sasonga kai kila kwa ongal nama tonging iri kenge nama tonsi tir karul lia alba yen tonsi tir karul nama robogin birisi birising aringa le kibota kirgul nama ki ila tir kami nama du adden kawe namang si Musa kili kogul. Musa nama jegila. Ila robok si Musa bele si sasonga se tieling. Musa namas inkwa. Daing kwe king katienga alagis kosul. King katienga alagis kosul. Oto daing aldi inbleng. U Musa asa pona duonsi teripia. Wo Musa asa ba kwa ta kena nang keng kilonge. Na kila kwa nama kien tonga si kundie nama ninke yeng nama keng mayira keng. Yeng kwa nyet taringa kerkerkawengi adit ala ki wo Musa as kaiteba. Kwa di nama ninkwa kit keng alpuna keli. Sogdik wu Musa namas ke nama keng kenga na ila ele al gele kiriya keng kenyi al gele kirinyi nama kenga na keng ringale ilonga. Ye nama puna kwa u jegila digisi na inkirinyi Salmon na digisi nama inkirinyi Andro. Ye nama suring baranga keng yeng Rom tunkin na puna keling Musa yangasi namas inkwa bel ne kigin ko ka ulngi gi sing puna ainin bayi

ete inining karing na magalas kirkera nas aldikirka na dok asang in kalung kin aldinga asakaw asa udon tulenga diokin na kila udon asin na kwel alang tulen sikelkam na deyang arra na dok abas dayang deyang awul tulen keljami na dok abas deyang awul tulen keljami liya asikir dok bandeyang arra warjarang na dok aw nas dayang bileng aldinga asis tulen kelkam ilayang alang si kayang aldinga ayunga ba na dok asayang kalum aldibi aldi asa sa aldinga kin asa sa soa kurage di na ilay nama ilayin ni naki wer alansi asa songa kau na aldinga di gasu budege nas agentia na dok asang in kalum dinen dio kwabi kwa asaba kien udon kein maran kwa kit alkien sekundie na kwange sekawe alkien sekundie na junge maran kwa kidal kien zo kundi ene junge yelia alba kwangezi kawe wala gal den ara akerengale bo na nama kila kwasi kori kulitia nan ko tenga san komia dok asan en kalum asa dok kwa kerengal aldean kaw longading na bas kitikaw asa turdenage mat sin dien dio otan di kiwi na nama ilayini asa kikwa kangang aldinga sikaw marang dok awunu sin kalum duo naken wuong ade jundi ulal ke wuong aldinga jundi alwa wala sin junga na ete nama ine karing ki wuong konayla kinyasi pia Namagala sikir kela, nas aldi kela.

bay la koy ngara te do kel ananda mi til le kirsimo da mi til le temeleng riskinde na kwang unu karin ajawete ba ine riskinde duosi nasbelen duo al kwang ki kwang ke na kwel alang ay eribi eri andengi na eribi anamba yeki na eriyasi yang duosi long andengi na ilay ne kwang unu karin ajawete ba na ine kwakininin songwage ora songwale mandang ora do pisingin alkweli alang ota nyet kenge na kwakerna asakim na kwakiralang apo kwadeng ratulle ko rurba kwasi kering gawetia kwasi kering gawetia nang kwasi kundia na kwatulle otangang jurgulong ara akerengale na ide kwakiralang kerek yemba kien sikolue kien ora dokken sikolue ananya kwale so atulei na alang kien ala kwale so atulege na kwakerna ota kerna sa kimba nama ya nama diele kweli ine imitirin dio ota songwa kin ota nga songwa kin na dik nama iti al duo ota nyet den susi skwe alan siye kene kien ala sa kimba na dik ila pingiti na kwasi DVMP pingiti na kwasi DVMP na ine nama kel na toto kirsimo na main ini kirsimo induo riskin de in nama kwela lande sursi otanyet za kwakin alambas alamba kenge na lobe lo abenya de kwa lot de lekol alan kan sikangare au abado baladik ke na kwakwan kwaskankanya abagale long na dok ridike na kwakwan kwakurizgana yena mambereng alama songa re yetkanya

angkwa askal ngaba kila utonga al orre toginge nama saswage ki aldinga toromole namas aldinga songwa kundul naskau ilain alansi kila utonga kerkerka kit arkainge ne kit arkainga geba ne kila utonga dio alki kau dik namas aldinga ge na aldinga orre togin Delin, namas ila orenge Delin. Orenga kenangam kwa askan nga ba, ili abazi jawin. Na kila aldingan diyo, nama ila oreng simeke, walagal ila oreng tareke. Na nama didetulen barik nas kelbam, lia nama suring hasi bingo, ila bayyei alkwa inkaminga gut. Ragal girai na marandok si wakirang aldinga kau longa ding ilaing anasik kain kekata.

lo taurale asakurunga as keba ira lo si namen karinyi gudia ye namas kwase inkwa alang udonga jitangang ja kundia walagal alang katienganja kundia namas tunga nas kwase gut it paleti aluo kwel ilang nasuo dakipia alang ila losi hakimempia njon namas ila duosi alawo kwe azaya den rimmen pia mintorik dodik nama judiang putfuo uruladi nama in beleng asa wosi doratia ba asa yesi dora bang alang kwa ila dorasi kabe neke kia jonin juringa namaki nyiru kawe naden gertum aliye rigel aliye rigo namaki dharma kawe denu aliye amengi namaki denu aliye amengi namakon kai nanasun dei kenga kwa nama borunga songale kele alany yesi kagila kamia yai beleng ye namanin jurusdim di namanin jurusdim kele nakwa di min judia kele nakwa di gal min demale kele nakwa di gal min lo nga karangale kele miro yerdun le kele namas kinengi yeng al udonga jitenga kawe nandok al katienga kawe leajon nama yangasi rodio dio natia kini marang albajon jagila no wong beleng kwang urtutunga songa kundula yen namakwa dige nain keria dui na nayen dok kundula alang tiaking walagal alang jon yang asih tiap-tiap.

na toyngo anambaw matar nan si do iti enga. Alba itirik kol nama kwa ongal kele na diyo na duo kabi na toyeng anang ilingi duo robo kya na nabirising iri unye. Yen nama kwelingi anang musan kili kela nama kutuyumul anang deng kili kela. Ilaing na kwa sasonga kay kila kwa ongal nama tonging iri kenge nama tonsi tir karul. Lia alba yen tonsi tir karul nama robo ging birisi birising aringa le kibota kirgul. Nama ki ila tir kaming nama du adden kawe namang si Musa kili kogul. Musa nama jegila ila robok si Musa bele si sasonga se tieling. Musa namas inkwa daing kwe king katienga alagis kosul. King katienga alagis kosul. Oto daing aldi inbleng. U Musa asa pona duonsi teripia U Musa asa ba kwa ta kena nang ken kilome. Na kila kwa nama kien tonga si kundie nama ninke yeng nama ken mayira kain. Yeng kwa nyet taringa kerkerkawangi adit ala ki U Musa as kaiteba. Kwa di nama ning kwa kit kain alpuna keli. Sogdik U Musa namas ke nama keng kenga na ila ele al gele kiriya keng kenyi al gele kirinyi nama kenga na keng ringale idonga. Ye nama puna kwa u digila. Digisi na inkirinyi Salmon. Na digisi nama inkirinyi Andro. Ye nama suring baranga keng. Ye Ron tunkin na puna kelingi Musa yangasi namas inkwa bel ne kigin ko ka ulngi gi sing puna ainin bayi

ete inenin karing namagala si kirkera nas aldi kirka na dok asang in kalung kin aldinga asakau asa udonga tulenga diukin na kira udonga si nama kuel alang tulen si kelkam na deng ara na dok na deng ara kere na dok awas dang deng awul tulen kel jami na dok awas deng awul tulen kel jami lia asikir dok bandeng ara war jarang na dok au nas dang beleng aldinga sis tulen kelkam ilain alansi kain aldinga ayunga ba na dok asain kalum aldi bi aldi asa aldinga kin asa sa so kurage di na ilain nama ilain ni naki wer alansi asa so ngaka na aldinga di gasi budege nas agentia na dok asan in kalum dinen dio kwa bi kwa asaba kien udonga kein maram kwa kit alkien su kundie na kwa ngi kawe alkien su kundie na junge maram kwa kit alkien su kundie na junge yelia alba kwa ngi si kawe wala gal den ara akereng alebo na nama kila kwasi kori kulitia nan ko tenga san komia dok asan in kalum asa dok kwa kiran aldean kaw loma din na bas gitsi kaw asa tulden age mat sin dien diyo otan di kiwi na nama ilayin asa ki kwa kiran aldean ase kaw maran dok awunis in kalum duo nakken wuon ade jundi ular ke wuon aldinga jundi alwa wala sinjunga na ete nama ine karing ki wuon konaira kinya sepia nama gala sikir kela nas aldi kerka.